Yesu nyamya tiasi Yo kasa watitimla mono Watasiye nyame Sister, brother Kwa kumatu ya mwate Ewa msebra mweni mwate ndia Yesu eradi bekasa Eradi bekasa Oh Jesus Odi ya mesu Na Daniela pia rinyangu pono Obeka sama, hallelujah Obeka